Zakichisa niko pipis, mana sakingatsu taita mituka. Ima zaki hapik pipis, paika utka zuxichi ea dios mi. Muyun dikta pirkaska sinna pakagmi. Zaimanta, tutamantapis, pudiska ora taita mituta mañaspa. Mai pikaspa.